0: pakati nepakati kumbere nguva vanhu vari kubvunza yesei kumbere nguva hamuchauyi goridhe ranga rada kuvhura pamakauya aiwa tichauya tichauya zvedu kumbere nguva mwedzi unouya apa tichamboita zvokuchachacha nemuzvishavane kuenda pakati nepakati kuti mese mukwanise kudii kutibata zvakanaka chidzidzo chedu nhasi chatiri kuda namba ndidzodzo 077 64 68 528 katika nemagariro namba dzangu dzokuzonditsvaga i-077 64 68 528 katika nemagariro saka ndo nyaya hombe yatiri kuda kuti tinge tichidi tichagana iwewo kanoona dambudziko riri kukunetsa hanzi riri kukushungurudza riri kukuvama riri kukutadzisa kugara ndo nhamba dzauchabata kana ndatobva pai pachirongwa nekuti vazhinji vari kutofona ndiri pachirongwa muromo iwanika ndogodaira sei saka iwewo ndimirire ndibve pachirongwa nahaf 8 wochinditsvaga manje nawo yatiri kuda kufamba nayo inyaya yekuti nyora vanhu vakawanda vanoenda kumadzibaba vanoenda kun'anga vachibatwa nyora chinhu chinonzi nyora vanotochibatwa kana vachibatwa chinhu ichocho vanhu regai kufona kani vanenge vachingonetsa tifona ndozodaira sekwendine muromo wani nyora chinhu chinobatiwa munhu saka toda kuziva musiyano neshaviro kuzonzi munhu uyu anonzi anomuka kuti a munhu uyu ane dhimoni kana kuti ane mhepo yekumuka kana kuti ane shavi rekumuka tatoda kuziva musiyano vanhu vari kutoda kuziva musiyano wenyora dzatiri kubatwa tichingokwizwa idzi dzisingaperi nekuzonge iwo uchitonzi unomuka chaiko iko unomuka une mashavi ekumuka iwe kana kuti unomutswa saka ipapapo ndopatiri kuda kuti mumbotiudzawo muziviro wenyu ndigozokudzidzisai uye zvekuti zvinozopera sei manje kuti zvinombopera here kana zvinhu zvamira saizvozvo zvinokonzeresa matambudziko api akasiyana siyana
1: mhm aiwa tinotenda gogo tiripo pachirongwa tsika nemagariro tiri kutaura difference between kumutswa uye zvakare nenyora totangira pakuti icho chinombonzi nyora chigogo tozoenda futi zvakare apa kumbotsanangura kuti ko kumutswa kumboitwa se kumbori chii tozodzoka pamusiyano wazvo zvinhu zviri zviviri
0: zviri zviviri asi zvinoshanda katatu saka tee tichida kutoziva kutoti vanopinda vamboti nyiminin'imini tigoona kuti vari kuziva here ini ndozopinda
1: mhm aiwa tinotenda tibate panhamba dzinoti 071 9255 655 dzemuno mustudio tiri kukurukura ka pamusoro penyora chii chinombonzi nyora sekuziva kwako uye zvakare chii chinombonziwo kumutswa takatarisana nechikaranga chedu wakambozvinzwawo here uye zvakare pawakazvinzwa zvakambonzi zvinokonzerwa nei uye zvakare chibori chii

0: chokwadi kam vanhu vari kutambudzika muzimba umo hamuna rugare saka iwewo ndoona zvevawega kuti ndikaudza murume wangu hana yake inosvika pari saka vamwe vanotonzvenga kuitira kuti murume akaziva umwe anenge asingachatodiwo mukadzi umwe mukadzi akaziva kuti murume wangu akasiyirwa zvinorema achadiwe imba yake saitongogamuchira ini maererano nokuuya kwamunenge maita ungave muroora tongoita purivhete ungave mudzimai kana baba uri kutizawo mhuri tinoita purivhete kwozouya vamwe vanotouya vachitokudza tabva nekwamambo nekupolisi nekwasabhu tiri kutoda vhidhiyo redu kuti rifambe vachitonetsana ivavo tinongovaitira sezvavanenge vareva nokuti isusu tiri pakungoitira zvinoda vanhu nokuti vanenge vakatotarirana kuti kungonebatwa chete isu toda kuti zvifumuke saisu tiripo pakutongotedzera zvinoda vanhu zvavanenge vauya vachiita kuti ndiri wepuraivhete inini isusu toda kuti zvibude isusu toda kuti zvidai tinotevera asi tinosiya mhuri dzisingarwi vanhu vakayanana vanhu vasingakonani and uye zviri nyore kwatiri kubvisa chinhu chakaiswa nemishonga nekuti nemishongo yekuchenesa tinenge tiinayo
1: aiwa tinotenda kana uchangotibata tiri pachirongwa tsika nemagariro tiina gogo zulu muzuva ranhasi vari kutidzidzisa maringe nenyaya dzenyora yezvakare nekumuka usiku zvinhu zvakasiyana paya totora mibvunzo gogo iri kubva kuvazukuru venyu anzi gogo ini ndinoremerwa mapendekete angu dzingava nyora here
0: mupanda umwe chete iwowo chero kutoona uchitomutwa iwowo usiku umwe totataura pachikuru unogona kutoitiswa bonde uri munhukadzi kana munhurume nemunhu wausingaoni zvese izvozvo inyaya yekutoti uurowe hwakaipa hunenge huri mukati memadzinza hunenge hwakabatwa nevamwe imi musingahudi ndimi munenge makushandisiwa sevashandi unotomuka hwakaneta zvozvatiri kuti musazvinyare dibatei panhamba dzinoti 077 64 68 528 batsika nemagariro 077 64 68 528 batsika nemagariro zvinhu zvisingagarisiki kamwe kamwana unotokaona kari kadiki kachema kudai kanoita zvokutobvunda chaiti zvokuti kana iwo ukamutaza unonzwa vhudzi rako richimira saka zvinhu izvozvo zvese cherechedzai vana bvundaiwo vana maererano neutano nekurarama kwavo kana vana vadzoka kuvarume vabvunzisisei kuitira patenge vakunovaka imba yechipiri kana kuti achida kugadzirwa imba iyo yekuti adzokere kwaanga ari zvese izvozvo ndinozvikwanisa saka ndichiti bvunzai vana ana amai madzitete mazuva anoona naambuya havasisiko tofarirai kugara muteerera chirongwa tinosanganawo nematambudziko ako anenge achikunei saka tiriko kutsika nemagariro tichiramba tichikurovedzerai tichiramba tichikudzidzisai kuti zvinovhara mari chuma chipfuma mabasa saka hapana kwaunoenda kana usina pfuma saka inendei nchitoti aiwa vazikuru vanga mbuya shabhani variko munondiziva uyai ndipedze matambudziko iwawo akafanana nemazinyaya
1: yakaita aiwa tinotenda gogo tichienderera mberi futi zvakare nemibvunzo iri kubva kuvazukuru venyu anzi gogo chinhu chakanaka here kuti pega pega patinodobatsirwa kungava kumaprofita kana kudzen'anga tongonzi uyai ndikutemerei nyora chinhu chiri nyore here chekuti tingobvuma kuti temerai zvenyu
0: nokukura kwangu kwese ikapa ndine nguva chaizvo gogo in'anga asi handina nyora kana imwe chete ndingakunyeberai ropa remunhu harizive kutamba naro ropa remunhu rinoyera harizive kungoti pavangofamba unongojobora jobora vanhu iyewo kutoribata chaiko nenzira dzisiridzo unogona kutora munyama isina basa saka ropa rako rekoshese ropa remunhu itya kuribata Ibata uchizwa kutuzwa uda kuika ishi. Ndizo ere, tango vunga na ya koka vili, kakwane katatu. Nanduda vita neropa remuni. Ndizo ere, mamanto zuruwa kuwane masisho, ninye ngote awuya wakoko, wanengu wachingo mtemela, wachingo isao, mabatira anu waza, yu wae wachinji, wamu anu tuchwa wano wakonda, anu wano wano dunduila nyama. Masitu kwa zunisina bari. Ukaona muna haku nda haku temeru wanyora. Chike mwaka ufa mba upora. Kwete otuongo yaitu kutemela nyora. Murugumu ukawu yaitu kutemela. Apana norondo, norondo ndo ucho kutanga. Unofama kurondo ndo kwa zunisino batika. Sinoshikika. Zisina mbunzo. Uwa kuchiraki wa mani. Taka inye kumoto wa shika oto zunisino. Kwa usatu wa mbuga lakana pasi. Unotoka ndachikanda chembuzi hapo. Kwa kutofunduka neweo. Kutuzwa kutu kumba kune nyoka, kune darwe, kune kisho, da kutuzwa. Zesu chembuzi kisho zilivezo. Saka sume zunu, munofangu wakufunga nekuona. Kuti apanduku ite munu. Ikuwa mbili yekura piwa uchikura. Nekuchaga za urgunzi uwe naso stika. Saka sume zunu, zizindi kose sayi mwilieni.
1: Aiwa tinotenda gogo namba za gogo unozokwanisa kuvabata pasiri pamepo kana une zvimwe zvauri kuda kubvunza zviri kukushungurudza unovabata panamba dzavo dzinoti 0776468528 0776468528 poya futi zvakare mumwe mubvunzo gogo hanzi pambotaura nyaya dzekumuka usiku. Kana inini ndine mwana anoita zvekufamba asi akarara gogo anzu kungava kuroiwa here?
0: Kana vese vanofamba kwakazomuka rimwe zuva makarara makanga maukiyadho akanowira pamu pakaipa kana kutoenda. Munhu wese ane chekuita usiku uine dambudziko tanga namba dzangu ndikubatsire kuchema kutaura kuti ehongu vana vanotaura vane nguva yekukura yekunga achitotaura zvaanga achiita zvaswera achiita kozoona kuti izvi zviri kuita mwana izvika achiita zvokuvhunduka achiita sei hazvizi zvaiti izvozvo zvacho zvokutaura zvinokumbirirwawo zvoane mwaka wazvinokura. Saka ndee ndingoti dambudziko rose rinouya usiku nera munenge muchibatwa kumazowe uyai tizvigeze zvipere kuti wana nekuti chakapinda nemushonga chinopera nemushonga.
1: Aiwa tinotenda gogo mukatipendera chirongwa chedu chemuzvara nhasi muchiti kudii gogo?
0: Ya ndoda kusimbisa nyaya iyo kumuka vana vakawanda vanoenda kunoroorwa vanodzoswa nekuti mumisha yevanhu iwo unogona kusazviziva asi vanhu vakawanda vamwe vanorota vamwe vane miko yavo vamwe vane zvinovatungamirira kuona utoona mwana abvisirwa anhonga zvakanaka asi mangwana adzoka kochi hapana. Saka matinogara mumadzinza mune mhepo dzakasiyana siyana saka mhepo idzodzo manje zvinoda kuti iwe mwana asati aenda kunowanikwa ndoanoda kunyanya kurovedzera nokuti vanhu vakawanda sesvondo rino varingodzoswa nenyaya yekumuka bvarura machira he unozviziva here kuti ichonzi kusabvarura machira hanzi anenge asara oga machira. Saka mhepo idzodzo dzana mbuya dzana tete dzana sekuru dziri kunetsa vana ndo vanhu vanyanya kuuya vachichema zvichemo zvakasiyana siyana vamwe vachitonzwa vachinzi ndimbuya mai vamai nditete ndini ndimunext do wangu. Saka indiri kurovedzera kuti regai kugara nevana vaine mweya yanakora yana dhatani nana satani nanakora ityai kumuka ityai kudya chaiko vamwe vanotodya usiku ihwohwo otomuka aine masiriri kana kutomuka achirwadziwa nemudumbu kana kutomusa kureva kuti mai vakanga vachimuka vanogona kudyisa vana vavo kana kutosengwawo uchingonodyiswawo. Saka zvinhu zvese izvozvo zvandoda kurovedzera kuti uyai tisangogara tichingotaura zvegoridhe chete goridhe rekwa nevanhu vasina nhamo vakachena nekumabasa kwacho handiti unotoenda pamwe vanotoziva kuti kubasa ukapindura nhenge unoroyiwa saka zvese izvozvo ndozvandinditi chiuyai tikubatsirei kana muri kusangana nematsaona akakura akaita seiwavo zvinhu zvinobviswa zvinopera.
1: Aiwa tinotenda gogo mafambiro enyu nenhamba dzenyu topendera chirongwa.
0: Ndazwa umwe anga achitobvunza achitanzi ko vamwe kudhara vairovera zvipikiri mumusoro ukauya tinokupa zvipotswa unotorwa naye usiku otomukurira ndounonzi kurovera munhu zvipikiri ikoko zvaangada kukuita zvotoita kwaari doma go back to send doma die fare saka nhamba dzangu dzinoti 077-6468-528 patika nemagariro 077-6468-528 patika nemagariro tichange ndiri muzvishavane muswa nhasi tototi nhasi kusvika ti muswa 26-27 mwedzi uno zvenye ndakuchachacha tozoona mamwe mazuva anotiia.
1: Aiwa tinotenda gogo nedzidziso yakanaka kudai amatiunzira muzuva ranhasi. Regai tisangane futi zvakare musi wechipiri.
0: Aiwa tinotenda vanhu ngavauye vazopatsanurirwa vajekeserwa.
1: Aiwa tinotenda gogo maone usiku wakanaka.
0: Tinotenda
1: chirongwa tsika nemagariro chatinokunzira chipiri nechina chega chega tiina gogo Zulu. Maone usiku wakanaka.

greetings. Muko bayesi kaenda kura ndikuti ndikatanga uido ma. Ngoyedza mangwana makuseni. Asaka pariseko apa mukoba apa. Apa pariseko gweru in short. Vanasenga. Ndepa patingataura